aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang kemarin gak sempat ikutan, hari ini bisa ikutan. Langsung aja buka story Instagramnya Pro2 di @rri_pro2. Benten.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di sepeda pilih lagu kamu. Jadi yang belum sempat ngevote, ayo cepetan vote di Instagramnya Pro 2 FM Banten ya. Karena kamu masih punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk ikutan Tom Pro 2 sebelum nanti di jam 7.30 bakal aku spill siapa yang hasil vote-nya paling banyak. Nanti 3 lagunya bakal aku puterin tanpa jeda di jam 7.30. Jadi yang pengen ikutan langsung ciao ke story Instagram Pro 2 yang paling terakhir lah ya. Pokoknya di sana kau bisa vote-vote sama Pro 2.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, ini waktunya aku nge-spill untuk hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2 FM Banten, teman Pro 2. Karena udah ada hasil vote-nya ya dari 3 pilihan yang aku bikin, antara Starby, terus juga GAC, terus juga GKT48, teman-teman Pro 2. Ternyata banyak banget yang ngevote GKT dengan polling 50%. Jadi aku bakal puterin 3 lagunya GKT di pagi hari ini untuk kamu, 3 lagunya mereka tanpa jeda.

JKT48 dari sepeda pilih lagu kamu di hari ini, Tom Brody udah sing along ya, karena banyak banget lagu-lagunya JKT yang jadi aku mau muterinnya bingung mau yang mana gitu ya, Tom Brody saking banyak nya gitu. Dan untuk kamu yang hari ini ketinggalan atau belum sempat ikutan sepeda pilih lagu kamu, tenang, besok masih ada. Jadi stay tune terus aja di jam 7 pagi tuh udah ada pollingnya, udah ada vote-nya di story Instagram Pro 2. Jadi tandain aja di alarm lah, di alarm ya nama Pro 2 jam 7 pagi biar bisa ikutan sepeda pilih lagu kamu.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

ada yang baru aja di spill jadi headliner di acara Lalala Festival Pro 2 yang ya ini ternyata banyak yang excited juga. Ada siapa sih Sar yang di spill? Wah, nanti sebentar lagi bakal aku kasih tahu kamu tuh Om Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Tomro 2. Wah, nanti di bulan Januari 2027 kamu bisa sing along bareng dengan Olivia Dean sendiri nyanyi lagu Man I Need Tomro 2, karena penyanyi asal Inggris ini udah official, udah resmi bakal manggung di Jakarta Tomro 2 di Festival Musik La La La yang baru aja ngumumin Olivia Dean bakal jadi headliner di acara ini. Dan rencananya nanti bakal La La La Fest ini di 17 Januari 2026 di Ice BSD City Tomro 2, deket lah ya kalau dari Serang sendiri, yang di Tangerang lebih deket lagi gitu ya Tompro 2. Dan sebenarnya gak cuma di Jakarta aja ya, La La La Fest juga ini hadir di negara lain kayak di Manila dan juga Bangkok. Dan Olivia Dean sendiri juga jadi headliner di kedua negara itu Tompro 2. Jadi misalkan kalau kamu belum sempat nonton di Indonesia, ya masih bisa ke Manila dan juga Bangkok Tompro 2 sekalian liburan gitu kan ya. Dan ini harga tiketnya juga macam-macam sih. Aku langsung wow banget ya Tompro 2, karena harga tiket yang di La La La Fest Jakarta ini start from 1.350.000 Tompro 2. Dan wow juga yang VVIP Group of 6 ini 28 juta Tompro 2. Wow. Tapi untuk kamu yang suka banget nonton konser gitu ya, udah nyiapin budget sih kayaknya ya. Karena kan kita bisa lihat juga nih kategori-kategorinya, apakah standing, apakah sitting juga gitu. Kalau yang jompo-jompo sih aku rekomendasi sitting ya, duduk biar gak pegel tuh Tompro 2. Dan ini jadwal warnya hari ini yang pre-sale, artis pre-sale ya Tompro 2 di jam 10. Duh, rasanya udah tanggal 10-10, jamnya di jam 10 juga. Tapi kalau war tiket konser tuh rasanya deg-degan banget Tompro 2, kayak aduh dapet gak ya gitu kan ya. Bahkan sampai ada kadang nyiapin banyak banget gadget, banyak banget laptop, berjejer gitu ya, tabnya juga banyak tuh, si web browsernya banyak dari ini itu gitu ya Tompro 2. Terus pas langsung di jam warnya biasa langsung aduh ayo cepet. Bahkan kadang kalau war tiket konser tuh sampai tangan kita tuh tremor ya gak sih Tompro 2.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

Salah satu DJ yang terkenal banget ya sama Pro 2, Diplo. Ini lagi mampir ke Bali sama Pro 2 dan ini gokil banget sih. Doi ini ternyata sempat main musik EDM koplo sama Pro 2 real dari keyboard. Kayaknya nggak ada di bingo list ya kalau Diplo bakal ke Indonesia terus main musik EDM langsung dari keyboard. Yang biasanya kita sering banget lihat musisi-musisi Indonesia sendiri lokal gitu yang mainnya pakai keyboard lah. Kalau di Indonesia sering banget kita lihat, tapi ini Diplo sama Pro 2 DJ yang udah terkenal banget gitu kan ya. Jadi ini macam kayak lagi santai-santai gitu ya. Terus ada keyboardist asal Kendari, Sulawesi Tenggara yang dikenal emang lewat musik jedak-jeduk koplonya yang pakai keyboard elektron sama Pro 2 yang akhirnya dicobalah sama Diplo sendiri gitu sama Pro 2. Ini gokil banget sih, dan dari video-video yang ada di media sosial gitu sama Pro 2 terpantau sih ya, DJ Legend ini sangat-sangat enjoy banget sama Pro 2, saking enjoynya nyoba sendiri gitu kan ya. Apa jangan-jangan Diplo lo nya nih selama ini adalah koplo.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Riz yang banyak banget ditonton Tomo Pro 2, dan sekarang akhirnya ada spin-off-nya yang lain Tomo Pro 2. Ini Lady Violet official getting her own spin-off Tomo Pro 2, karena Netflix sendiri udah ngumumin di 8 Oktober kemarin kalau mereka bakal menggarap limited series yang berfokus pada cinta, kisah cinta gitu ya Tomo Pro 2, Lady Violet dan juga suaminya Viscount Edmund Bridgerton Tomo Pro 2. Series ini bakal mengisahkan orang tua dari 8 bersaudara keluarga Bridgerton ini yang akhirnya kita dapat spin-off-nya Tomo Pro 2. Mirip dengan spin-off-nya Queen Charlotte sendiri ya, yang aku pas nonton spin-off-nya Queen Charlotte sampai nangis-nangis ya Tomo Pro 2. Nah, ini enggak tahu nih nanti bakal keseruan dari Lady Violet bakal kayak gimana gitu ya, karena series ini bakal mengeksplorasi kehidupannya Lady Violet sendiri saat masih muda, termasuk kisah romansnya dengan Viscount Edmund sendiri. Tapi sampai sekarang masih belum di-spill lagi nih detail lebih lanjutnya tentang kapan jadwal rilisnya, terus juga pemerannya siapa aja yang bakal meranin versi muda dari kedua karakter itu ya Tomo Pro 2. Ya, kita tunggu aja, dan kayaknya nih bakal seru sih Tomo Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih sama aku Saraga Nevi. Yang nemenin kamu gak cuma di Spada aja, karena nanti lanjut lagi nemenin kamu di Santai Siang Pro 2. Hit list teman Pro 2.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tomo Pro 2 salah satu game yang baru aja dirilis dan lagi rame banget dimainin Tomo Pro 2 Dressmaker. Jadi ini game indie yang lagi viral banget akhir-akhir ini. Tomo Pro 2 ini adalah game simulator yang bikin kita bisa jadi seorang desainer Tomo Pro 2. Kita bisa bikin dan merancang dress kita sendiri Tomo Pro 2. Tapi yang lagi viral bukan karena game ini jadi game simulator ya Tomo Pro 2, tapi cerita di balik layar pembuatannya Tomo Pro 2. Jadi developer game Jonathan Howyun sendiri ini membuat game Dressmaker ini untuk istrinya Sabrina Baker Tomo Pro 2, yang selama ini bertahun-tahun ini kayak suka banget, passion banget tentang menjahit Tomo Pro 2, tapi harus berhenti karena kondisi kesehatan yang dialami sama istrinya. Jadi fun fact-nya, Sabrina ini pernah bahkan pakai dress hasil rancangannya sendiri Tomo Pro 2 waktu first date sama Jonathan. Jadi kayak punya cita-cita untuk menggabungkan professional life-nya dengan costume design. Nah, setelah didiagnosis sebuah penyakit gitu ya, sebuah kondisi yang menyebabkan ketidakstabilan sendi, terus juga nyeri dan kelelahan, akhirnya Sabrina makin kesulitan untuk menjahit dan merancang pakaian secara fisik Tomo Pro 2. Akhirnya pasangan suami istri, gimana kalau kita bikin passion ini ke dunia virtual? Jadilah di sini Tomo Pro 2 muncul ide untuk bikin sebuah game yang memungkinkan Sabrina gitu atau istrinya ini balik lagi merancang dress, merancang pakaian tanpa harus terkendala batasan fisik yang lagi dialami Tomo Pro 2. Nah, jadinya jadi sumber inspirasi gitu Tomo Pro 2, dan ini juga game-game yang slow lah ya, yang easy, yang kalau kamu pengen suka banget game-game yang santai, bisa sih ini Tomo Pro 2, karena di sini juga kamu akhirnya ditantang gitu ya, bikin kostum, dress, baju ini sesuai dengan requestan dari customer, dan ternyata itu susah banget Tomo Pro 2. Jadi ini tantangan game yang santai tapi ada tantangannya gitu Tomo Pro 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Sobro 2, salah satu drama Korea alias drakor yang sempat rame juga nih, Extraordinary Attorney Woo. Sobro 2 ini jadi salah satu drakor yang populer ya di tahun 2022, Sobro 2. Dan saking banyak banget yang nonton gitu ya, akhirnya drama ini menginspirasi Jepang untuk mengadaptasi Sobro 2. Jadi nanti bakal ada versi Jepangnya, masih dengan premis yang sama Sobro 2, cuma dengan budaya yang berbeda. Jadi serialnya kan berisi tentang seorang pengacara yang mengidap spektrum autis ya, dan dikenal sebagai orang yang benar-benar pintar banget Sobro 2, dengan kemampuan mengingat yang super duper keren banget, luar biasa banget gitu Sobro 2. Kalau kamu udah nonton, kita pasti inget gitu ya. Nah kan kalau yang versi Koreanya gitu ya, karakter utamanya namanya tuh Woo Yong Woo gitu ya. Nah ini kalau versi Jepang namanya jadi Minami Minamida, Sobro 2 ya, berulang gitu kan ya. Kalau di Korea kan berulangnya Woo gitu, nah yang Jepang ini berulangnya di nama Minaminya, Sobro 2. Jadi ini yang akhirnya ngasih perubahan di judul drama ini. Jadi kalau di Korea versinya itu Extraordinary Attorney Woo, kalau yang Jepang Extraordinary Attorney Minami, Sobro 2. Nah ini nanti juga bakal

akhirnya beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di Jepang sendiri, Tomohon Pro 2. Jadi itu sedikit perbedaannya, tapi tetap ada hal yang sama Tomohon Pro 2, perkembangan karakter utama dan juga ikon ikan paus yang ada di drama ini. Ini gak bisa dipisahin Tomohon Pro 2, jadi nanti di versi Jepang masih tetap ada gitu ya, masih dipertahankan dalam versi Jepangnya sendiri. Bahkan yang versi Jepangnya Tomohon Pro 2, ilustrator yang terkenal ya asal Jepang, Sissy Yamazaki, ini bahkan ikut terlibat ngambil bagian dalam menciptakan ilustrasi paus yang bisa dibilang dramanya ini diproduksi tahun ini Tomohon Pro 2. Jadi kalau versi Korea Selatan bilangnya drama gitu ya, kalau versi Jepang disebutnya dorama Tomohon Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Indonesian Basketball League atau IBL mengumumkan hasil pengundian drawing group untuk penyelenggaraan All Indonesia 2026 dengan dua finalis edisi sebelumnya, Satria Muda Pertamina Bandung dan Dewa United Banten menempati grup berbeda. Dan IBL All Indonesia menjadi ajang kompetisi di luar musim reguler IBL.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, serial thriller Jerman berjudul The Trap dijadwalkan tayang pada 13 Oktober 2026. Serial ini memiliki 6 episode dalam satu musim dengan genre thriller yang mengangkat kisah penulis berusaha menjebak orang terkait masa lalunya. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu requestan kamu. Jadi yang mau request boleh banget ya teman Pro 2, tinggal chat aja ke aku di 081 11 45 101 6. Teman Pro 2 langsung kasih tahu aja hari ini di siang ini kamu mau dengerin lagunya siapa sesuai dengan mood kamu teman Pro 2.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

1,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo, untuk aktivitas sehari-hari kita, ya kita butuh internet banget ya teman Prodo. Untuk chatan, teleponan, meeting-meeting, bahkan ini yang penting banget 10-10 untuk belanja online untuk war ya teman Prodo. Nah sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota teman Prodo. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan. Dan ini bisa kamu buktiin dengan pakai Smartfren, pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari teman Pro 2, atau juga kamu bisa pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Tunggu Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hitless Weekend. Kita lanjut lagi sing elang nih. Ada dari WhatsApp dari Mira C yang katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Makasih juga ya Mira C udah request. Kamu juga semangat ya untuk menjalani hari ini dan juga kamu sama Pro 2. Terus next nih ada dari Alika yang katanya mau dengerin lagunya sesi potretnya Eno featuring Ariel Lesmana. Ini sebenarnya Alika ngechatnya VN sama Pro 2 sambil nyanyi, tapi jangan diputerin ya Sar. Tadi mau aku puterin requestannya nih VN-nya gitu kan ya, biar tahu nih sama Pro 2 suara bagus kamu Alika, tapi udah langsung dicat jangan diputerin ya. Ya udah deh, VN-nya gak aku puterin, tapi nanti aku bakal puterin lagunya Eno featuring Ariel Lesmana yang sesi potret. Terus juga ada Dinda nih yang katanya request lagu Nona yang Island Girl lagi ternona-nona. Oke deh, biar makin ternona-nona nanti bakal aku puterin. Nah untuk kamu yang pengen request sama Pro 2, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Santai Siang Pro 2 Hit List. Jadi yang mau request-request masih aku tungguin ya, teman Pro 2. Di 081-1145-1016. Bebas ya, mau lagu-lagu Indonesia bisa, lagu-lagu mancanegara juga bisa. Jadi langsung aja chat ke aku ya, spill aja hari ini mau dengerin lagunya siapa, teman Pro 2.

Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Masih di Sate Siang Pro 2 Hitlist Weekend. Teman Pro 2 masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi ya di siang hari ini. Teman Pro 2, kita lanjut lagi sing along dengan lagu-lagu requestan dari kamu. Di WhatsAppnya Pro 2 ada Yuna nih yang katanya pengen request lagunya Gloria Jessica, dan juga ada Govinda yang Terbelah Jadi Dua. Terus next nih ada dari 0877 sekian sekian sekian. Siapa ini namanya ya? Gak ada, belum ada namanya nih, nanti aku tanya deh ya. Nanti katanya mau request lagunya Dee Lestari yang Perahu Kertas. Oke, yang versinya Dee Lestari ya, bukan yang Maudie Ayunda. Oke, ada kok, tenang aja. Terus next nih ada dari Amanda yang katanya mau request lagunya Taylor Swift yang Love Story. Lagi pengen dengerin lagu itu. Oke, nanti bakal aku puterin Amanda setelah kita sing along dengan lagunya Gloria Jessica dan juga Dee Lestari. Nah, untuk kamu atau Mom Pro 2 masih ada waktu yang mau request, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

11:52, waktunya aku Sarga Nevi cabut dulu ya teman Produa. Nanti seru-seruannya dilanjut lagi sama BTB di Santai Siang dan juga Sore Ceria teman Produa. Tapi jangan sedih-sedih karena besok aku masih bakal nemenin kamu lagi ya teman Produa. Jadi bye-bye.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Ketemu lagi bareng BTB teman Pro 2 di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Bagaimana kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2? Apakah sudah makan siang? Dan biasanya kalau udah makan siang pengennya ngemil-ngemil atau minum-minuman yang dingin gitu kan teman Pro 2, yang seger juga. Karena jujur ini lagi panas-panasnya teman Pro 2 ya. Dan aku mau kasih kamu beberapa rekomendasi mungkin minuman-minuman atau es-esan yang bisa kamu santap kalau kamu lagi bosan minum es teh lagi aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari kategori pertama gitu kan ya, ini ada es campur buah dan juga susu. Nah, biasanya kalau es campur dan juga atau es buah gitu ya, menggunakan kombinasi buah-buahan yang segar kayak alpukat, nangka dan juga kelapa muda yang disiram susu kental manis dan sirup. Dan sebenarnya ini mirip-mirip bentukannya dan juga isiannya, cuman emang agak dikemas dengan apa ya, penggunaan atau kondimen-kondimen yang sedikit berbeda teman Pro 2. Kalau di Sukoharjo atau es teler gitu kan ya, ada es teler teman Pro 2, di mana es teler ini menghadirkan kombinasi dari alpukat, nangka dan juga kelapa muda yang kemudian disiram susu kental manis dan sirup gula. Selain itu kalau di Bandung ada es oyen teman Pro 2, ini sangat amat mirip dengan es teler tapi punya ciri khas tambahan, yaitu menggunakan pacar Cina atau sagu mutiara dan kolang kaling. Kemudian selain itu kalau di daerah Cirebon ini juga ada es doger, di mana es ini tuh sangat amat unik teman Pro 2 karena es serutnya sudah dicampur langsung dengan santan dan sirup mawar sehingga berwarna merah muda. Terus dikasih lagi serutan kelapa, tape singkong, ketan hitam dan potongan roti tawar. Beh, ini mah sedap banget dan seger banget teman Pro 2 ya. Setelah ini aku bakal kasih beberapa varian-varian atau rekomendasi kamu untuk menyantap yang segar-segar di siang hari ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Lato Kato, juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

With BTV in Pro 2 on the weekend. Dan teman Pro 2, buat kamu mungkin yang pengen minum-minuman yang manis dan menyegarkan gitu kan teman Pro 2. Sebelumnya sudah aku kasih rekomendasi untuk es teler. Kalau kamu mungkin pengen yang agak heavy sedikit gitu ya, dan punya warna-warna cantik gitu, kamu bisa mencoba es lendang mayang yang berisi adonan tepung hangkwe atau sagu aren yang dibuat berlapis warna-warni teman Pro 2. Mirip kue lapis sebenarnya, terus dipotong kotak, terus disiram santan dan air gula merah. Ini juga masih mirip-mirip sama selendang mayang teman Pro 2. Ada juga minuman Che Huan Tiao, yaitu kuliner akulturasi Tionghoa yang menggunakan sagu gunting berbentuk memanjang mirip mie bening dengan tekstur kenyal, dipadukan dengan kue bongko pandan, ketan hitam, cincau, dan kacang merah. Beh, ini mah mantep pisan gitu kan teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada es goyobot dari Garut teman Pro 2. Ini juga salah satu menggunakan adonan hangkwe juga yang memang dipotong dadu kenyal mirip jelly jernih, kemudian dan dicampur dengan alpukat, kelapa muda, dan siraman kental, santan, serta sirup. Ini sih kalau aku sih kayaknya gak mau minum teman Pro 2 ya, karena beneran looks-nya cantik banget gitu kan. Kayak sayang aja mau diminum, tapi kayaknya enak juga gak sih teman Pro 2?

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: sakit?
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Produan Weekend is back, masih bareng BTB teman Produa. Dan buat kamu yang lagi butuh banget nih untuk minuman-minuman atau es-es yang menyegarkan, ini aku juga ada rekomendasi yang bisa kamu coba teman Produa. Kalau kamu asalan dari Jawa Barat gitu ya, udah gak asing dengan es cendol. Biasanya sih ini terbuat dari tepung sagu atau aren, sehingga punya tekstur yang lebih kenyal, berwarna hijau pandan alami. Kemudian ada juga es dawet ayu dari Banjarnegara. Sebenarnya punya, kalau secara visual tuh punya kemiripan dengan cendol teman Produa, tapi umumnya menggunakan bahan dasar tepung beras sehingga teksturnya lebih lembut saat digigit. Selain itu masih mirip juga, cuman punya looks yang lebih dark atau gelap gitu kan. Ini ada es dawet ireng. Dan kenapa lebih gelap teman Produa? Karena menggunakan abu merang sebagai pewarna hitam alami sehingga warnanya hitam pekat yang khas. Selain itu kalau kamu dari daerah Jawa sekitaran Jepara atau Solo, ini juga ada es gempal pleret, di mana ini salah satu sajian unik berbentuk bulatan putih atau gempol dan adonan pipih atau pleret dari tepung beras dipadukan dengan kuah santan dan sirup gula Jawa yang manis dan gurih rasanya teman Produa. Dan setelah ini kayaknya kamu juga harus mencoba salah satu rekomendasi lainnya teman Produa, karena jujur looks-nya itu sangat amat luar biasa dan bikin nagih deh kayaknya teman Produa ya.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

siang, dan untuk menutup siang hari kamu, bukan menutup ya, melanjutkan siang hari kamu teman-teman Pro 2. Kalau kamu lagi butuh minuman-minuman es yang manis-manis gitu kan, dengan looks yang sangat amat menggugah selera teman-teman Pro 2, apalagi kalau kamu lagi kurang enak badan gitu kan, ya kayaknya pas deh kalau minum-minum yang seger-seger gitu kan. Ini ada es pisang ijo dari Makassar teman-teman Pro 2. Biasanya menggunakan pisang raja atau pisang kepok gitu ya, yang kemudian dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau pandan. Dan ini tuh disajikan di atas bubur sumsum putih, terus disiram sirup merah khas Makassar dan es serut. Selain itu ada juga es palu butung yang berasal dari Sulawesi Selatan, memiliki komponen kuah dan juga sirup merah yang mirip-mirip sama es pisang hijau sebenarnya. Bedanya pada pisang es palu butung ini langsung dipotong-potong setelah dikukus tanpa dibalut lapisan kulit tepung hijau. Aduh, ngebayanginnya udah mantap banget ya teman Pro 2 ya. Sebentar

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.4 FM Pro2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2, masih ditemenin sama BTB di siang hari ini ya. Dan informasi terup to date datang dari pembalap Indonesia Vedaaga Pratama, yang sebetulnya sangat amat berpeluang untuk tampil kompetitif pada MotoGP Mandalika 2026 di kelas Moto3. Hingga seri MotoGP, Veda menempati posisi ke-8 klasemen, sementara dengan koleksi 105 poin teman Pro2 ya. Walaupun punya modal yang sangat amat baik, Veda masih perlu meningkatkan konsistensi sepanjang balapan. Di mana pada seri Jepang di MotoGP, Veda finish di posisi ke-11 setelah memulai lomba dari urutan ke-16. Pengamat otomotif Priyandi Satria menilai Veda memiliki peluang bersaing di barisan depan pada balapan kandang. Namun posisi start dan juga kemampuan untuk menjaga ritme akan menjadi faktor penting untuk meraih hasil yang maksimal. Dan kita doakan teman berdua semoga Vedaaga Pratama yang mewakili Indonesia di Moto3 bisa memberikan yang luar biasa gitu ya untuk Indonesia di GP Mandalika kali ini.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

Ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Back again with BTV Teman Pro 2 dan informasi olahraga lainnya datang dari tim Indonesia yang berhasil gitu kan ya, dari bulu tangkis Indonesia yang sukses membawa pulang 6 medali dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan kali ini giliran atlet pelatnas PBSI yang mendapatkan hadiah jam tangan dari brand lokal sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka Teman Pro 2. Dan momen pemberian hadiah tersebut dibagikan langsung lewat akun Instagram resmi PBSI, di mana dalam unggahan itu deretan atlet terlihat berpose sambil menunjukkan jam tangan yang mereka terima. Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran menyebut federasi terbuka terhadap siapapun yang ingin memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi. Ia juga menjelaskan bahwa jam tangan tersebut merupakan bentuk dukungan dari produsen dalam negeri untuk para pemain lokal. Gak cuma itu aja, para atlet juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Teman Pro 2, yaitu bonus dengan total mencapai 4,5 miliar rupiah yang dibagikan kepada peraih medali, pelatih, dan tim pendukung. Adapun 6 medali tersebut terdiri dari 2 emas dari tim bergu putra dan ganda putra, yaitu Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin, 1 perak dari ganda campuran Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa, serta 3 perunggu dari tim bergu putri, yaitu Alwi Farhan dan Fajar Alfian, dan juga Muhammad Sohibul Fikri. Di luar cabang bulu tangkis, aku juga mau shout out nih ya untuk seluruh atlet Indonesia yang sudah berjuang mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Waktunya sate siang.
4: Santai lah.

Back again with BTB Teman Pro 2 dan informasi olahraga lainnya datang dari petenis putri Indonesia Aldila Suciaji bersama pasangannya Erin Rutilvol melaju ke semifinal ganda turnamen tenis China Open 2026 setelah menaklukkan pasangan unggulan ketiga He Shuwei dan juga Helena Ostapenko dalam pertandingan perempat final di Beijing, China Jumat lalu. Aldila dan juga Erin memastikan tempat di babak empat besar di ajang WTA 1000 tersebut dengan kemenangan 7-6, 4-6, dan juga 10-7 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 58 menit. Dan pada set pertama, kedua pasangan terlibat persaingan ketat dan saling mempertahankan servis hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan terus atau harus ditentukan melalui tie break. Aldila dan Erin mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut set pembuka dengan keunggulan 7-5 pada tie break. Dan selanjutnya teman Pro 2 pada semifinal pasangan Indonesia dan juga Selandia Baru ini akan berhadapan dengan unggulan teratas Zhang Shuai dan juga Katerina Sinikova yang mengalahkan unggulan kelima Storm Hunter dan juga Kristina Mladenovic dengan straight set 6-2, 6-2 pada perempat final.

Setelah gue Digital Trans NI dengan Eyes Don't Lie, teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya datang dari ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga Amalia Cahaya, membidik kebangkitan pada rangkaian tur Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama selama hampir 2 pekan. Fadia juga menjadi bagian dari tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak termasuk atau tidak masuk ke dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut. Dan kondisi tersebut membuat keduanya harus kembali membangun ritme sebelum menjalani 3 turnamen beruntun, yaitu Super 750 Denmark Open, Super 750 French Open, dan Super 500 Hilo Open. Dan tur Eropa sekaligus menjadi kesempatan bagi Fadia Tiwi untuk memperbaiki hasil setelah penampilan mereka pada Japan Open dan China Open pada Juli kemarin belum memenuhi harapan.

0: teman terbaik kamu. Hai Top Radio, welcome to Indonesia Top 20 Pro Radio FM Banten, tempat kita cari tahu lagu Indonesia mana yang paling banyak jadi pilihan kamu minggu ini, teman Pro 2. Dan pastinya chart minggu ini lumayan seru banget. Ada yang naik banget, ada yang turun, terus juga ada yang bertahan, bahkan ada new entry yang langsung masuk ke chart teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena aku Sarga Nevi bakal spill dari posisi ke-20 sampai posisi pertama. Tapi sebelum kita mulai, kita harus say goodbye dulu nih sama lagu sederhana dari Salon 7 yang udah nemenin kita berminggu-minggu, dan di minggu ini harus ocat teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Oke, langsung aja kita mulai dari yang ada di posisi ke-20. Minggu lalu ada di posisi ke-18, di minggu ini turun 2 peringkat ke posisi 20. Ada benar dia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Judul ini jadi kayak reminder untuk kita semua ya, Tawang Pro 2. Kalau hidup tuh cukup ribet, jadi jangan ditambah ribet dengan overthinking sendiri. Dan ya udah, kita buat menyenangkan aja, Tawang Pro 2.
2: Number 20.

Season 19 ditempati oleh Farel Hilal dengan lagu Keliling. Judulnya Keliling ya, cocok banget sih di chartnya juga Keliling. Karena di minggu lalu ada di posisi ke-17, di minggu ini ada di posisi ke-19. Dan kayaknya juga lagu ini cocok banget ya jadi backsound kalau sekarang kamu lagi dalam perjalanan teman Pro 2, mau keliling Banten, keliling kota, keliling mall, atau keliling komplek cari jajanan. Ya pokoknya cocok banget deh teman Pro 2. Number 19.

Bila Takiyah dengan lagu Tak Semudah Hompimpa. Lagunya tuh langsung bikin kita keinget sama permainan zaman dulu ya, Tomang Pro 2, Hompimpa Alium Gambreng gitu kan, yang biasanya kita mainin untuk nentuin pilihan. Tapi kalau urusan hati kayaknya gak semudah Hompimpa ya, Tomang Pro 2.

0: posisi 17 teman pro 2, kita ketemu dengan new entry kita yang baru masuk dan langsung muncul di posisi ke-17. Ada Tulus dengan Jatuh Suka. Kalau ngomongin Tulus kayaknya gak perlu banyak introduction lagi ya, karena Doi ini salah satu musisi yang punya kemampuan bikin hal sederhana jadi puitis, ya gak sih teman pro 2? Dan lagu Jatuh Suka ini punya warna khas Tulus banget yang hangat dan juga romantis. Dan lagu ini juga lagi banyak banget di request sama teman pro 2 gitu ya. Jadi gak heran sih kalau lagu ini masuk ke dalam chart dan langsung masuk ke posisi 17. Karena lagunya tuh so sweet banget gitu loh. Jadi kayak bercerita tentang seseorang yang tiba-tiba suka sama orang lain. Saking sukanya gitu ya, sampai gugup, sampai bingung mau ngomong apa. Kayak udah bener-bener tuh rasanya kita jatuh cinta yang sampai gak tahu mau ngapain teman pro 2.
1: Number 7.

0: Geser sedikit ke posisi 16. Kita ketemu dengan Bernadia dengan lagu Rabun Jauh, yang minggu ini harus turun satu peringkat nih teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang katanya rabun jauh, semoga matanya aja ya yang rabun, jangan perasaannya juga ikut rabun teman-teman Pro 2.
1: Number 16.

Minggu lalu ada di posisi ke-14 dan minggu ini ada di posisi ke-15, ditempati oleh Gea Indrawari dengan 1000 kali. Kalau rasa sayang bisa dikali 1000 jadi banyak. Kira-kira kalau saldo rekening dikali 1000 jadi banyak aja apa banyak banget ya teman Pro 2? Tapi untuk kamu yang lagi jalanin hubungan nih ya, semoga rasa sayangnya yang dikali 1000 ya, bukan overthinkingnya yang dikali 1000. Number

0: di posisi ke-12. Minggu ini harus turun satu peringkat ke posisi 13. Ada lagu Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Lagunya udah kayak cocok banget ya buat kenangan yang sebenarnya masih ada, tapi detailnya udah mulai kabur nih teman-teman Pro 2.
1: Number 13.

0: minggu ini harus turun 5 peringkat dari minggu lalu. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Tapi jangan sedih-sedih banget sih ya teman-teman Pro 2. Walaupun turunnya banyak 5 peringkat, semoga aja minggu depan bisa balik lagi ya, naik gitu lagunya. Ya namanya juga chart, ada yang naik, ada yang turun teman-teman Pro 2.
1: Number 12.

0: minggu ini. Masih sama dari minggu lalu nih, masih betah di posisi ini. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu mereka Sumpah Mati.
1: Number 11.

0: Tanya Tema Pura 2, aku mau ngajak kamu flashback dulu ya dengan lagu-lagu yang ada di posisi ke-20 sampai posisi ke-11. Di posisi ke-20 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-19 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-18 ditempati oleh lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Di posisi ke-17 ada new entry kita, Tulus dengan lagu Jatuh Suka. Di posisi ke-16 ada lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-15 ditempati oleh Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di posisi ke-14 ada Mahalini dengan Percuma. Di posisi ke-13 kita ketemu dengan Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-12 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dan di posisi ke-11 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Sekarang kita masuk ke top 10. Kalau dari posisi ke-20 sampai 11 kamu belum dengar lagu kesukaan kamu, mungkin ada di top 10 nih Tema Pura 2. Langsung aja yang ada di posisi ke-10 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan sesuai dengan judulnya ya, kita berharap lagunya memang bisa melompat lebih tinggi lagi minggu depan. Tapi di minggu ini masih nyaman di posisi ke-10.
1: Number 10.

0: Sekarang kita ke posisi 8. Ini salah satu big climber minggu ini. Naik 5 peringkat dari minggu lalu ke posisi 8. Kita ketemu dengan Raim Laude dengan lagu Ikro, teman Pro 2.
1: Number 8.

0: meningkat ke posisi 7 minggu ini. Ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Judulnya manis banget ya, sama Opera 2, Kita Lewatin Berdua. Karena hidup tuh emang lebih enak kalau ada seseorang yang bisa diajak melewati suka duka bareng-bareng ya. Semua akan gue hadapi asal ada support systemnya.
1: Number 7.

0: Minggu lalu ada di posisi runner up, minggu ini harus turun 4 peringkat ke posisi 6. Ada Naikilah dengan Main-Main Gue. Untuk kamu teman berdua yang lagi PDKT ya, jangan sampai statusnya masih Main-Main Gue tapi ternyata bukan siapa-siapa gue.
1: Number 6.

0: akan saling memaafkan. Kadang dalam hubungan kata maaf tuh emang bisa jadi awal untuk memperbaiki ya. Tapi jangan sampai siklusnya salah minta maaf, baikan, salah lagi minta maaf. Wah itu sih bukan hubungan ya. Kalau berdua itu season series.
1: Number 4.

0: ketiga ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Kolaborasi Enau dan juga Ari Lesmana ini emang kuat banget ya Tom Pro 2. Bahkan sesi potret ini tercatat sebagai salah satu lagu yang streamingnya paling tinggi juga di Indonesia sepanjang tahun 2026. Jadi gak heran juga kalau lagu ini betah banget berminggu-minggu di chart Indonesia Top 20 Pro FM Banten.
1: Number 3.

pertama, tapi minggu ini harus turun satu peringkat ke nomor 2. Ada Tulus dengan Teh Hijau nih, nomor 2 yang harus rela ya turun satu peringkat, tapi enggak apa-apa, nomor 2 tetap keren kok. Number 2.

0: ada di posisi kedua minggu ini. Terus siapa nih yang ada di posisi pertama? Sebelum aku kasih tahu kamu, teman Pradua, kita rekap dulu lagu yang ada di posisi ke-10 sampai posisi 2. Di posisi ke-10 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-9 ada kolaborasi Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-8 ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-7 kita bertemu dengan Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-6 ada Nekilah dengan Main-Main Gue. Di posisi ke-5 ditempati oleh Akbar Kalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi top 3, di posisi ke-3 ada Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi ke-2 ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan akhirnya sekarang kita ke posisi 1 minggu ini, Rom Pro 2. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini berhasil mengambil posisi puncak minggu ini. Dan fun fact-nya, lagu Dunia Yang Nanti juga berada dalam jajaran teratas lagu Indonesia yang paling banyak didengerin di tahun 2026, Sobat Pro 2. Jadi gak heran juga kalau di Pro FM Banten banyak yang request lagu ini. Jadi congrats sekali lagi untuk Raim Laude dengan lagu Dunia Yang Nanti.
1: Number 1.

0: Untuk kamu sama Pradwe gimana? Musisi kesayangan kamu ada dalam chart nggak? Kalau belum ada, perbanyak request. Kalau musisi kesayangan kamu juga turun chart, banyakin lagi requestnya biar posisinya naik minggu depan sama Pradwe. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif ya. Di balik layar Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten, ada our music director Alfi Mauldi, ada our editor Aji Chandra, dan juga our producer Fitri Rianti. Dan special thanks untuk kamu Tomo Pradua yang banyak banget request, gak pernah bosan request, ayo semangat lagi requestnya. Dan jangan lupa untuk kamu Tomo Pradua yang belum install aplikasi RRI Digital, langsung aja install di gadget kamu untuk tahu nih update-update apa yang ada di Prodeo FM Banten. Dan kamu bisa dengerin juga dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu Tomo Pradua. Jadi sampai di sini Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten bareng aku Sarah Ganevi. Bye bye teman-teman Pradua.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodeo FM Banten.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di akhir pekan waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai teman Pro 2, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan juga meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini ada Ella Langley featuring Morgan Wallen.

tepat bagi lagu baru yang sangat ditunggu-tunggu. Langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Istilah Patient Zero atau Patient Null dalam lagu ini digunakan secara metaforis untuk menggambarkan seseorang yang merasa menjadi korban pertama dari sebuah hubungan yang beracun atau toxic relationship. Dan lewat lagu ini, narator mencoba memberikan dukungan emosional kepada perempuan.

0: dan teman-temannya saat salah satu temannya dihubungi oleh pacar baru dari mantan kekasihnya untuk mengonfirmasi kelakuan buruk pria tersebut. Dan percakapan solid ini kemudian digubah menjadi sebuah lagu yang emosional.
1: Number 20.

Di posisi ke-14 teman Pro 2 ada Malcolm Todd dengan Earrings. Hampir 2 tahun setelah dirilis, lagu ini akhirnya menembus tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat, Billboard Hot 100. Memulai debutnya di posisi 95 pada Maret 2006, lagu ini merangkak naik hingga mencapai posisi puncak di 19. Melihat antusiasme yang masif di internet, Columbia Records merilis ulang lagu ini untuk radio-radio pop utama di Amerika Serikat pada 14 April 2026. Dan keberhasilan ini juga mengantarkan Malcolm Todd masuk ke dalam nominasi Best New Artist pada ajang MTV Video Music Awards atau VMAs 2026 yang menjadi nominasi pertama sepanjang karirnya. Number

0: teman Pro 2, sebelum aku umumkan atau kita masuk ke dalam top 10 minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11. Di posisi 20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di posisi ke-19 ada Ella Langley dengan Choosing Texas. Di posisi ke-18 ada Ella Langley juga dengan Be Her. Selanjutnya di posisi ke-17 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-16 teman Pro 2 ada BTS dengan Come Over. Selanjutnya di posisi ke-15 ada Midnight Sun by Zara Larsson. Di posisi ke-14 Earrings by Malcolm Todd. Di posisi ke-13 I Knew It I Knew You by Taylor Swift. Di posisi ke-12 Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan di posisi ke-11 ada Sawadika by Lisa. Dan teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Di posisi ke-10 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee.
1: Number 10.

Selanjutnya di posisi ketujuh teman Pro 2 ada Nona dengan Hong, di mana Nona membawakan lagu Hong secara live untuk pertama kalinya di panggung internasional pada Festival Music Head in the Clouds Los Angeles 2026. Aksi panggung di Festival Asuhan Acting at Rising ini menjadi kali pertama untuk Baila, Christy, Saspa dan juga Esther menyanyikan Hong langsung di hadapan penonton global. Penampilan mereka sukses bikin pecah suasana karena Nona tetap memboyong elemen unik khas Indonesia. Mulai dari nuansa estetik angkot hingga interaksi

0: sampai teman Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai 2. Di posisi 10 ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Di posisi ke-9 ada Adela dengan End in LA. Di posisi ke-8 ada Ariana Grande dengan Pedal. Di posisi ke-7 ada Nona dengan Hong. Di posisi ke-6 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. The top 5 is Stupid Song by Olivia Rodrigo. The top 4 is Less Than a Lover by Jenny. The top 3 is Training Season by Dua Lipa. And the top 2 is Drop Dead by Olivia Rodrigo. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Sienna Spiro dengan Great Expectation. Dan ini sangat amat fenomenal sekali teman Pro 2, di mana Sienna Spiro dengan Great Expectation sukses menduduki posisi number 1 selama 8 minggu berturut-turut. Sebelum namanya diumumkan sebagai pemenang, Sienna Spiro sudah lebih dahulu menandai debut penampilannya di panggung utama MTV VMAs dengan membawakan Great Expectation secara live bersama dengan iringan band. Penampilan orkestral yang spektakuler dan juga emosional ini memadukan warna musik pop, jazz, dan juga soul hingga seluruh penonton memberikan standing ovation. Hanya selang beberapa menit setelah turun panggung, Sienna langsung diumumkan sebagai pemenang kategori Best New Artist. Perilisan album Visitor pada Juli 2026 dengan single andalan lagu ini memantapkan posisinya di puncak, sekaligus mencatatkan dirinya sebagai penyanyi perempuan Inggris termuda yang memecahki official UK Singles Chart dalam 12 tahun terakhir.
1: Number 1.

teman-teman Pro 2, itu dia 20 lagu internasional paling hits di minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten bareng aku BTB. Anyway, thank you so much untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk request selalu lagu terbaik kamu supaya masuk ke dalam Top 20. Dan terima kasih juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our Music Director Alfi Mauli, our Editor Andika Santiaji, our Producer Fitri Rianti, and your favorite announcer BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Dengarkan selalu 101.6 FM Pro 2 Banten. Happy weekend!

Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Well, teman Produa, seperti biasa kalau di jam 4 nih, gue Erlandi Krisnandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only, Bernadia. Here we go.

0: Hits FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita
0: siaran
1: ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di
1: ada,
0: situ.
1: Ada kan. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Okay. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Okay,
1: ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip-dutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Okay. Boleh dong dikenalin, ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede, apa kabarnya Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya.
1: Emang lagi flu-flu nih sekarang ya?
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Jadi lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Oh, ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh. Nah,
1: mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
1: Boleh dong. Lu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin ini Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Keterusan yeah. Ini ya invoice.
1: Iya yeah, benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu
1: yeah,
0: kreativitas
1: bener.
0: Yang dibentuk
2: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Ini tren sekarang.
1: Iya, yeah, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh betul. Sekarang gila-gilaan tuh.
2: Gila-gilaan banget.
1: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100.5 FM Produa Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin.
0: Semoga
2: menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Balik lagi ke grassroots.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya dirimixin aja deh. Akhirnya bawa ke resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa.
0: Gitu.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop, belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa Salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang ya sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga di itu gitu.
1: Lo disakitin gak?
0: Apa? Lu, sama? Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Jo sendiri yang bikin atau produksinya gimana Jo?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Ya.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasananya jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh kita gitu."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: sering
2: disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya
1: Arti bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali
2: gak apa-apa.
0: Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya tuh?
2: Disalaminnya. Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini, ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Itu dapat lagu itu, tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih, gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya, paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di dunia, tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini. Okay. Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Project kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan? Nah, ini kan baru yang perdana yang satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
0: Oh terkontrak 2 album? Iya. Waduh.
1: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya?
0: Iya. Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Oh pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pengregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa yang bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh.
2: Pakai tante.
0: Masih pakai ayah orang tua bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu
2: kan
0: dari
2: dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Buse. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda, gitu. Kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya. Karena, gemilang cahaya kan.
2: Betul, iya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jur?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum lebih SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om ya?
1: Lumayan lama.
0: Ya.
2: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om ya?
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, juara 1, 2, 3. Tapi hari ini kan dia jadi
0: gitu. betul. Dia nggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1, 2, 3.
2: Iya, karena sih. menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Dangdut juga
2: Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol drop
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan grup idol dangdut gitu.
1: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu juga, Om.
1: Boleh
0: iya kan?
1: Bagus.
0: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke, teman-teman, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya,
0: Digital Audio Workstation. Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gua mainin sendiri. Hmm. Kalau vokal asli tadi ya.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh, gitu. Asli. Paham,
1: nah,
0: paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik.
0: Huh?
1: Bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood, 3 jam sih oke.
0: Okay. 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca, dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma hanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Langsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu
2: aja.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan?
2: Ya kan? Karena kalau kita puas, di stuck di situ aja. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.

0: nanti okay. akan di lagu berikutnya yang
1: betul. Jauh dipecat. Oke, okay. udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
0: Seluruh platform. Spotify,
1: seluruh platform udah ada.
0: Betul. Apapun lah.
1: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
0: bisa
1: ya.
0: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
1: Ada ya? Nah,
0: di IG ada semuanya.
1: Wah. Kalian
0: sama konten-konten kan?
1: Wih, cakep. Oke, kalau buat Jo, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini. Lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
1: Oke. Okay.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
1: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
1: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
0: Kita tuh seneng disakiti.
1: Masa begitu?
0: Enggak boleh ya.
1: Masa begitu? Nah,
0: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
1: Oke.
0: Okay. Belajar dari yang disakiti.
1: Bener. Kalau dari lu apa om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
0: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Mm-hmm. Liriknya juga gak terlalu banyak. Mm-hmm. Ya, ngafalinnya juga gampang.
1: Okay.
0: Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih.
1: Okay.
0: Tapi musiknya gembira kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
0: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
1: Widih, sedap. Oke, teman Produh, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
1: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
0: Betul. Sama lu sampai gitu banget sama gue sih gitu.
1: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayak gitu sama gue.
1: Paham.
0: Salah dan dosa
1: sih. Oke, teman Pro 2 jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Joe Fitra dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
0: Ada hari ini udah ada MV-nya.
1: Di mana? Di YouTube-nya?
0: YouTube Nada Bumi.
1: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
0: Jangan cengkoknya.
1: Mantap, tadi udah dites ya.
0: Ada lagi gak cengkoknya?
1: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: Satu-satu komponen FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Dan baru aja kamu bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Musicpreneur edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tadi kehadiran Jovetra. Gimana? Seru banget gak sih teman Pro 2? Jujur, aku juga pengen banget ikutan join gitu kan ya. Gak tau kenapa, karena seseru itu kan talk show-nya. Dan buat kamu teman Pro 2, sudah balik lagi di Pro 2 FM Banten bareng gue BTB. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi lo semua bisa request untuk menemani Sabtu sore lo. Mungkin dalam perjalanan atau preparation nih untuk malam mingguan kan teman Pro 2. Bisa banget lo request lagu-lagu terbaik versi lo dari tahun 2000 sampai dengan 2015 teman Pro 2 ya. Bisa langsung lo request aja di 081 11 45 1016, atau lo juga bisa DM kita di Instagram di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk mengawali Hit Shuffle kali ini, buat lo yang lagi berantem sama pacar gitu kan, atau lagi gak mood-mood gimana gitu sama pacar dan pengen kayaknya udah gue udah capek banget nih sama lo gitu, satu lagu dari Igan Andika dengan Pergilah Kasih.

기억해 지금 이 시간 이런 감정들 기억해 지금 이 공간 우리 다짐을 기억해 이 발자국 기억해 이 떨림을 기억해

Begin bareng BTB di Pro 2 Hit Shuffle, teman Pro 2, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Datang dari Randy pengen dengerin Soundwave dengan Inikah Cinta. Another one datang juga dari Rico pengen dengerin Icon katanya dengan Best Friend. Selain itu ada juga dari Singgih pengen dengerin Cuma Kamu. Buat lo juga teman Pro 2 masih bisa banget untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016 atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator Ebus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Produal Weekend is back dan masih bareng BTB teman Produa, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini, datang dari 0878 73 sekian sekian sekian. Ini tanpa nama katanya, mau ditanya namanya tapi bingung nih, tapi namanya ada. Apakah kamu selalu ada teman Produa? Katanya mau request lagunya Charlie Puth featuring dengan Wiz Khalifa dengan See You Again. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Produa. Selain itu ada juga dari Singgi pengen dengerin Agnes Monica dengan Matahariku katanya. Boleh banget. Selain itu ada juga dari Heavy katanya mau dengerin Dewa 19 yang satu. Oke, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya teman Produa. Dan buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Produa Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini dari rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_produabanten. Kalau gitu kita mulai dari Charlie Puth featuring Wiz Khalifa dengan See You Again.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di Sore Ceria dan di Hit Shuffle. Untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib, selamat beribadah salat maghrib. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan untuk malam mingguan, teman Pro 2, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara dan kenyamanan ya teman Pro 2. Dan barusan diputerin satu lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Kita agak-agak galau dikit dulu teman Pro 2. Harusnya kan malam minggu seneng ya, tapi itu seneng buat yang udah punya pasangan teman Pro 2. Jadi aku mewakili teman-teman atau mungkin kamu teman Pro 2 yang mungkin masih butuh someone gitu kan. Asik. Jadi sebenarnya lagu Kasih Tak Sampai ini sangat amat dalam sekali maknanya teman Pro 2 ya. Gak tahu kenapa kayak beneran sesedih dan sedalam itu perasaannya. Dan sebenarnya ini tuh menjadi salah satu lagu pop pertama Indonesia yang menggunakan harpa teman Pro 2. Jadi sang gitaris Ryu Padi itu pengen memberikan aransemen yang sedikit berbeda katanya, dan gak biasa di lagu ini. Dan dia bilang katanya inspired by alunan instrumen harpa dalam lagu Love of My Life milik band legendaris Queen. Piyu akhirnya mengajak maestro harpa Indonesia yaitu Maya Hasan untuk berkolaborasi. Nah inilah makanya kenapa lagu ini kayak semakin menyayat hati teman Pro 2. Ya kan? Apalagi pas dilirik ini teman Pro 2. Aduh beneran

Nah kan, di lirik ini sebenarnya bercerita tentang penerimaan dan juga keikhlasan gitu ya, untuk melepaskan orang yang dicintai demi kebaikan bersama. Aduh, emang agak susah ya kalau kita ngomongin cinta sama Pradua, sesulit dan seabsurd itu. Dan lagu ini merupakan salah satu single dari album Sesuatu Yang Tertunda milik Padi. Album ini sukses besar teman Pradua di pasaran dan mencetak penjualan fantastis sebanyak 450 ribu kopi hanya dalam waktu 2 minggu pertamanya. Dan total penjualannya bisa mencapai lebih dari 1,8 juta keping. Wow, ini pantas lagunya aku sih ngerasa kayak timeless aja gitu teman Pradua. Kayak masih bisa dinikmati sama Gen Z-Gen Z gitu kan. Ngerasa hal yang sama gak sih teman Pradua? Atau karena gue lagi galau aja gitu ya. Dan lagu ini juga meraih album terbaik-terbaik di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2001 teman Pradua. Dan sekali lagi buat lo teman Pradua yang mau malam mingguan, yang mau ditemenin perjalanan malamnya, bisa langsung ikutan request lagunya di Pradua Hit Shuffle gitu kan, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pradua_banten. Karena tadi udah galau-galau, ini gue mau ajak lo nostalgia dikit ke era-era 2011-an teman Pradua. Zaman-zamannya boyband kita masih gokil parah gitu kan ya. Ini dia Smash dengan I Hurt You.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Pro 2 Weekend is back. Dan masih banyak BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan termasuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini datang dari Guna. Guna katanya pengen dengerin The Chang Shooters dengan Hijrah ke London. Asik. Ini kamu mau hijrah ke London mau ngapain sih teman Pro 2 Guna, ya kan? Selanjutnya ada juga dari Febri. Febri pengen dengerin BAG dengan Sendiri Lagi. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Wonder Girls dengan Nobody. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini dari rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015 ya. Jadi buat kamu yang mau nostalgia tipis-tipis bisa banget ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja bisa request di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu kita berangkat ke London bersama The Chang Shooters.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget. Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih bareng BTB di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sore-sore gini, apakah kamu sudah sampai tempat nongki teman Pro 2? Kalau belum, iya, lagi dan lagi BTB bakal memutarkan lagu-lagu rilisan kamu teman Pro 2, requestan kamu. Sudah masuk lagi nih untuk request dari Herman. Herman katanya pengen dengerin Chris Patih dengan Tapi Bukan Aku. Selain itu ada juga dari Dimas, Dimas pengen dengerin Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Dan another one datang juga dari Gilang, Gilang pengen dengerin Florida dengan Whistle. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih, ada sisa waktu 20 menit lagi lah ya, untuk request lagu terbaik buat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2000, dari tahun 2000 maksudnya sampai dengan 2015 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Fizullah baik flow di teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan galau, jangan bimbang, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Rama di Jaga Malam. Dan setelah ini juga kamu bakal dengerin Distrik Domestik tuh ya, lagu-lagu dari band-band atau musisi-musisi lokal di Banten teman Pro 2, yang pastinya membuat kamu semakin bersemangat di malam minggu ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Happy apa nih ya? Selamat malam minggu teman Pro 2. Dan satu lagu untuk menemani perjalanan malam hari kamu, ada Coldplay dengan Viva La Vida.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwo Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwake lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Pertamina Patra Niaga menyediakan Pertamax Turbo untuk mendukung operasional mobil keselamatan atau safety car pada MotoGP Mandalika 2026. Dan pasokan BBM tersebut tersedia melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU modular di area sirkuit pada 9 sampai 11 Oktober 2026.

Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2 pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 di Mandalika 2026 dari posisi ke-7. Hasil kualifikasi tersebut membuka peluang bagi pembalap Honda tim Asia itu untuk bersaing di barisan depan ya. Pengamat otomotif Priyandi Satria menilai posisi start tersebut menjadi modal yang cukup baik bagi Veda nih.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2 Yura Yunita dan juga It Gitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari sebuah perjalanan hidup. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kita lanjut di District Domestik pada malam hari ini. So enjoy ya!
1: Info Pro 2.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101.6 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di Distrik Domestik ya, tempat kita biasanya ngobrolin seputar musik-musik independen dan juga tentunya musisi lokal yang ada di Provinsi Banten. Mungkin buat kamu yang belum tahu, Distrik Domestik nih akan hadir setiap jam 7 malam di malam minggu, teman Pro 2. Ya, nemenin malam minggu kamu yang kesepian gitu ya kali ini. Rama balik lagi menemani kamu. So, teman Pro 2, pernah gak sih kamu mungkin nemu band-band gitu ya, lagu-lagu gitu dari band-band yang namanya mungkin belum kenal atau mungkin gak pernah denger judulnya juga gitu ya, tapi pas waktu pertama kali dengar liriknya tuh kerasa relate banget gitu sama kamu ya, seolah-olah musisinya kayak tahu banget ya kejadian yang kamu alamin, padahal sebenarnya belum ketemu aja, belum pernah ya. Nah, salah satu hal yang bikin musik dari musisi indie tuh kerasa lebih personal tentunya adalah cara mereka buat ngebangun ceritanya, teman Pro 2. Banyak karya yang tentunya berangkat dari pengalaman, dari keresahan, dari hubungan atau mungkin sudut pandang yang benar-benar spesifik gitu. Bukan sekedar bikin lagu yang enak didengar aja, tapi juga tentunya pengen menyampaikan sesuatu yang emang pengen mereka ceritain. Tapi bukan berarti musik indie selalu lebih jujur atau mungkin musik arus utama tuh gak personal ya, teman Pro 2. Musisi dari manapun bisa bikin karya yang tentunya emosional. Bedanya di scene independen kita sering punya kesempatan buat mengenal nih proses kreatif dan cerita di balik karya yang lebih dekat lagi. Apalagi ketika lagunya gak berusaha ngejelasin semuanya secara gamblang, teman Pro 2. Kadang satu potongan lirik atau melodi gitu ya justru bikin pendengar menghubungkan lagu itu dengan pengalaman hidupnya sendiri, yang akhirnya lagu yang awalnya milik musisi itu sendiri berubah jadi soundtrack kehidupan dari pendengarnya. Dan menariknya, Rama bakalan bahas satu band asal Kota Serang nih di malam hari ini yang ngebawa cerita personal tentang cinta ke dalam rangkaian karya mereka. So stay tune terus ya sama Rama di Distrik Domestik pada malam hari ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, tepatnya di Distrik Domestik ya teman perdua. Kali ini kita masuk ke fun fact sedikit seputar hal-hal yang bikin hubungan antara musik sama pengalaman pribadi kamu itu makin menarik ya. Dalam kajian psikologi ada fenomena yang disebut dengan music evoke autobiographical memories teman perdua, yaitu ketika musik katanya bisa memicu ingatan tentang pengalaman hidup seseorang. Sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan juga nih di jurnal Wires Cognitive Science di tahun 2025 itu juga ngebahas gimana sih musik dapat memunculkan ingatan-ingatan tertentu, termasuk pengalaman yang punya muatan emosi gitu ya. Musik yang udah familiar juga katanya cenderung lebih mudah memicu ingatan semacam ini. Jadi coba kamu bayangin, ngedengerin satu lagu yang dulu sering banget diputer gitu ya di perjalanan pulang sekolah, bertahun-tahun kemudian lagu itu kedengeran lagi dan ngedadak kamu keinget sama suasana jalannya, teman-teman di sekitar kamu, bahkan perasaan yang mungkin waktu itu kamu alami ya teman perdua. Padahal sebenarnya lagunya nggak berubah. Nah, yang berubah adalah pengalaman kamu setelah ngelewatin banyaknya waktu. Fenomena ini bisa membantu menjelaskan kenapa lagu yang kerasa personal itu tuh punya tempat khusus dan hidup di pendengarnya gitu ya. Ketika cerita dalam lagu bertemu dengan pengalaman pribadi, maknanya bisa jauh lebih besar ya teman perdua daripada sekedar ngelihat liriknya aja atau mungkin melodinya aja. Nah, buat musisi independen ini juga menarik ya. Lagu yang dibuat dari satu pengalaman spesifik bisa nemuin pendengar dengan pengalaman yang tentunya berbeda-beda, tapi tetap punya emosi yang kerasa serupa gitu ya. Jadi lagu tentang perpisahan itu bisa ngingetin seseorang sama mantan mungkin, sementara yang lain itu justru bisa menghubungkan dengan kejadian-kejadian lucu bareng sahabat-sahabatnya di masa SMA. Jadi satu lagu punya banyak cerita, dan bisa jadi itulah salah satu kenapa musik tuh jadi media yang kerasa begitu sangat-sangat personal ya teman perdua. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasannya, dan Rama pengen ngebahas satu band. Kali ini kamu akan mendengarkan satu lagu long and fun berjudul Hari Baru di Distrik Domestik pada malam hari ini ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, tepatnya di segmen Distrik Domestik ya. Kalau tadi udah sedikit-sedikit fun fact dan juga ngobrolin kenapa lagu-lagu dari musisi independen tuh bisa kerasa deket banget sama kehidupan pendengarnya. Sekarang kita punya contoh nih ya, dari unit pop asal Kota Serang, namanya Paranoise teman Pro 2, terbentuk dari 1 Desember 2023. Paranoise nih diperkuat oleh Lulu di vokal, ada Yoban dan juga Irel di gitar, ada Fauzan di bass, ada Zaki di keyboard, dan juga Fahri di drum nih. Mereka ngelanjutin rangkaian cerita musikal mereka lewat single keempat berjudul Gugur teman Pro 2. Nah, yang menarik, lagu ini katanya bukan cerita yang berdiri sendirian teman Pro 2. Gugur tuh menjadi lanjutan kisah yang dirangkai oleh gitaris mereka bernama Yoban tadi, melalui karya-karya yang sebelumnya ya, mulai dari Berharap, Memori, sampai Anything For You. Secara cerita, Gugur tuh ngebahas cinta yang katanya datang di waktu yang kurang tepat nih. Mantep banget ya, siapa yang pernah mengalami kayak gini teman Pro 2. Tapi alih-alih menjadikan perpisahan sebagai sebuah tragedi besar kali ya yang penuh dengan amarah, lagu ini katanya justru ngebawa sudut pandang tentang menerima akhir dari sebuah hubungan dengan lebih tenang. Ada rasa kehilangan tapi juga tentunya ada rasa syukur nih karena pernah punya kesempatan untuk saling mencintai meskipun waktunya juga ternyata gak panjang nih teman Pro 2. Kalau menurut Rama, dewasa banget jujur teman-teman Paranoise, dewasa banget menyikapi hal seperti ini. Tapi sudut pandang seperti ini menarik juga ya teman Pro 2, karena pengalaman cinta tuh gak selalu harus berakhir dengan seseorang yang menjadi penjahat dan seseorang lainnya tuh jadi korban gitu. Kadang dua orang tuh bisa punya perasaan yang tulus tapi emang keadaan dan waktunya emang gak jalan sesuai harapan aja ya. Dan ketika pengalaman seperti ini diterjemahin ke lagu, pendengar tuh bisa nemuin makna-makna yang beda berdasarkan cerita hidupnya masing-masing. Tadi kamu juga udah ngedengerin dua lagunya Paranoise ya. Yang pertama ada Memory, dan yang kedua tadi baru saja kamu dengerin yang Berharap teman Pro 2. Sekarang kita lanjutin lagi ke rangkaian ceritanya lewat single terbaru mereka berjudul Gugur di malam hari ini.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya. Kali ini kita ada di penghujung segmen Distrik Domestik. Dan dari obrolan pada malam hari ini ada satu hal menarik teman Pro 2, yaitu adalah musik itu tuh bisa kerasa personal banget. Bukan cuma karena musisinya nulis dari pengalamannya sendiri, tapi juga karena pendengarnya juga ikutan gitu ya, ngebawa pengalaman masing-masing pas waktu lagi dengerin lagunya. Nah, musisi mungkin nulis lagu tentang seseorang yang pergi gitu, tapi sebenarnya bisa menghubungkan lagu itu dengan hubungan yang udah berakhir mungkin, kesempatan yang kelewat mungkin, atau mungkin masa hidup yang gak akan pernah mungkin balik lagi gitu ya. Itu menariknya karya musik teman Pro 2. Kalau udah dirilis, lagu itu tuh gak, udah bukan punya musisinya itu lagi, itu udah punya semua orang ya teman Pro 2. Jadi kita bisa punya makna baru di telinga orang-orang, juga tentunya beda-beda tiap kali ngedengerinnya. Nah, kalau kita lihat dari scene independent, proses kreatif, identitas band, sama cerita di balik rilisan itu sering menjadi bagian yang tentunya menarik buat diikutin. Kita gak cuma ngenal hasil akhirnya aja, tapi juga bisa nih paham perjalanan yang membentuk karya-karya kayak gitu tuh kenapa gitu ya. Contohnya ya Paranoise lewat Gugur tadi teman Pro 2, membawa cerita tentang cinta yang datang di waktu yang sebenarnya kurang tepat, dan perpisahan yang tetap bisa dikenang dengan rasa syukur. Dari pengalaman spesifik itu, pendengar tuh bisa nemuin makna yang berbeda sesuai dengan perjalanannya hidup masing-masing gitu ya. Anyway, kita sudah berada di penghujung segmen Distrik Domestik. Kali ini kita lanjut lagi ke segmen Music and Info teman Pro 2. Masih ditemenin sama Rama ya, dijaga malam kurang lebih sampai jam 12 malam nanti. Dan lagu terakhir di malam hari ini di segmen Distrik Domestik pada malam hari ini datang dari Chasing the Sun, berjudul Bukan Untukku.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Pro 2. Setelah segmen distrik domestik, kali ini kita masuk ke segmen music and info ya. Kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang mungkin sering kamu anggap sepele, tapi ternyata sebenarnya punya makna yang dalam banget dalam kehidupan sehari-hari tentunya teman Pro 2. Apalagi kalau bukan soal aturan dan disiplin di tempat umum gitu ya. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau terlalu banyak aturan itu justru bikin ruang gerak tuh jadi terbatas? Tapi tunggu dulu teman Pro 2, coba kita lihat kebiasaan dari masyarakat di negara Jepang nih. Di sana katanya ada beragam aturan yang diterapin demi menjaga kenyamanan bersama. Mulai dari menghindari telepon saat naik kereta, nggak makan sambil jalan di tempat-tempat tertentu, sampai membiasakan diri nyebrang di tempat semestinya. Kelihatannya sederhana banget, tapi kebiasaan ini bisa bikin ruang publik tuh jadi lebih nyaman, lebih tertib, dan tentunya nggak ngeganggu orang lain ya. Nah dari sini kita bisa belajar teman Pro 2, kalau disiplin itu bukan berarti kebebasan kita dirampas, justru dengan menghargai aturan kita juga lagi menghargai hak orang lain. Jadi bayangin kalau semua orang cuma mikirin kenyamanannya sendiri, pasti suasana di tempat umum bakal lebih semrawut gitu ya. Jadi perubahan besar gak harus selalu dimulai dari hal-hal yang besar juga, cukup mulai dari kebiasaan kecil seperti menjaga volume suara, gak nyerobot antrean, sampai lebih peduli lagi sama lingkungan sekitar. Jadi mulai malam ini yuk teman Pro 2, kita buktiin kalau jadi anak muda yang keren itu bukan cuma soal gaya aja, tapi juga soal sikap dan kepedulian. Ingat, bebas itu boleh, egoisnya jangan teman Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di segmen Music and Info, ditemenin juga sama Rama ya. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Karena katanya teman Pro 2, sekarang ada kebiasaan yang makin sering dilakuin anak muda dan ini cenderung baru gitu ya. Kalau dulu dompet jadi barang yang wajib harus masuk kantong sebelum berangkat, sekarang tuh katanya smartphone udah bisa jadi andalan teman Pro 2 buat hampir semua kebutuhan gitu ya. Mulai dari bayar makan, beli-beli kopi favorit, sampai belanja-belanja, semuanya tinggal scan aja atau mungkin tap aja. Kedengerannya emang praktis banget gitu ya. Menariknya lagi teman Pro 2, kebiasaan serba digital ini ternyata punya ngaruh juga ke dunia fashion ya teman Pro 2. Belakangan muncul tren yang disebut dengan pocketless outfit ya, alias gaya berpakaian tanpa kantong. Bahkan beberapa kreator fashion bikin konten dengan merobek kantong pakaian yang mereka langsung videoin di depan kamera gitu ya. Unik sih, tapi kalau dipikir-pikir ada juga hubungan gitu ya sama kebiasaan kita yang sekarang makin jarang bawa barang selain smartphone teman Pro 2. Kalau tren ini tentunya terus berkembang, bukan gak mungkin desain pakaian ke depannya bakalan makin simple karena kantong tuh udah gak dianggap sepenting dulu. Tapi tetap ada satu hal yang perlu diingat teman Pro 2, jangan sampai terlalu bergantung sama HP ya, soalnya kalau baterainya habis, pembayaran digital lagi bermasalah, atau mungkin ya internetnya juga lagi problem, bisa-bisa rencana nongkrong jadi berantakan ya. Jadi kalau menurut Rama sih tetap dibawa aja sih, meskipun jarang dipakai teman Pro 2. Anyway, Rama mendapati sebuah request pada malam hari ini dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Harry Style yang Late Night Talking. Udah masuk ke list dan tinggal kita mulai aja ya teman Pro 2.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Afgan ya teman Perdua, Tak Ada Rencana di malam hari ini. Lagunya manis banget. Ini juga merupakan original, bukan original soundtrack kali ya, kayaknya salah satu soundtrack dari film yang lagi tayang gitu di beberapa waktu belakangan ini, Agensi Rumah Tangga teman Perdua. Mungkin untuk kamu yang belum nonton, kayaknya harus nonton deh karena seru banget teman Perdua. Nah, kita lanjut lagi ya teman Perdua. Kira-kira siapa nih kalau ditanya soal nikah, langsung jawab nanti-nanti aja deh, mau fokus karir dulu. Alah, sebenarnya pengen kan nikah atau enggak juga ya. Tapi ternyata teman Perdua, ada penelitian yang membahas soal usia yang dikaitin sama resiko perceraian. Penelitian dari sosiolog Nicholas Wolfinger dari University of Utah menemukan bahwa rentang usia 28 sampai 32 tahun berkaitan dengan resiko perceraian yang lebih rendah. Jadi buat kamu yang sekarang masih usia 20-an, info ini tentu menarik banget gitu ya buat disimak. Apalagi kalau kita ngelihat standar-standar yang ada di Indonesia, kayaknya nikah tuh umurnya 25, 24 gitu, kayak harus nikah muda banget gitu teman Perdua. Nah, temuan ini didasarkan sama analisis data National Survey of Family Growth teman Perdua di periode 2006 sampai 2010. Emang udah lama sih, tapi ini lumayan unik juga. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa resiko perceraian katanya cenderung menurun seiring bertambahnya usia hingga sekitar 32 tahun. Kemudian meningkat lagi pada usia setelahnya teman Perdua, tapi tentu aja jangan langsung nganggap kalau misalkan usia 28 sampai 32 itu sebagai batas waktu wajib buat menikah ya. Enggak teman Perdua, ini merupakan pola statistik aja dari data penelitian. Jadi bukan jaminan kalau misalkan nikah di usia itu pasti langgeng atau bebas dari masalah. Tentunya masalah pasti ada aja ya, namanya juga hubungan gitu. Dan boleh-boleh aja kok gitu ujung-ujungnya nikah di umur 25, di 24, itu semua tergantung pilihan masing-masing dan menerima resikonya aja gitu ya. Karena pada kenyataannya juga hubungan yang gak sehat juga gak cuma ditentuin sama angka usia juga gitu ya. Kesiapan emosional, komunikasi, kondisi finansial, sampai kemampuan menyelesaikan konflik juga tentunya punya andil gitu ya dalam dunia pernikahan nih teman Perdua. Kira-kira kamu jadi pengen nikah atau enggak nih?

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal pasangan idaman, kira-kira apa ya yang bikin pertama kali kamu bikin tertarik? Penampilannya kah yang mungkin menarik? Atau mungkin outfitnya kah yang keren banget? Atau justru cara dia memperlakukan orang lain? Nah, ternyata teman Pro 2, penampilan tuh bukan satu-satunya hal yang jadi pertimbangan dalam memilih pasangan gitu ya. Sebuah studi dari Swansea University terhadap lebih dari 2.700 responden itu menunjukkan bahwa kepribadian, terutama kebaikan hati, menjadi salah satu hal yang paling dipertimbangin dalam mencari pasangan untuk hubungan jangka panjang. Soalnya, punya pasangan yang menarik secara fisik mungkin bikin jatuh hati di awal gitu ya. Tapi untuk mempertahankan hubungan, ada hal lain yang gak kalah penting teman Pro 2. Mulai dari sikap peduli, kemampuan saling memahami perasaan masing-masing, sampai kebiasaan untuk saling menghargai gitu ya. Hal-hal sesederhana seperti ini, mau mendengarkan pasangan lagi cerita atau mungkin ngasih dukungan pas waktu lagi masa-masa sulit, atau menghargai pendapat yang berbeda gitu ya, katanya tuh punya arti yang lebih besar dalam membangun hubungan yang sehat. Tapi teman Pro 2, digarisbawahi lagi, bukan berarti semua orang yang punya standar pasangan juga sama ya, semuanya bebas teman Pro 2. Setiap orang tentu punya preferensi masing-masing, ada yang mengutamakan kecocokan karakter, ada yang melihat kesamaan prinsip, ada juga yang mempertimbangkan banyak hal sekaligus. Yang jelas, hubungan jangka panjang nggak cukup cuman buat bermodalkan penampilan aja, tapi juga butuh usaha sama komitmen dari kedua belah pihak ya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah sebelumnya kita berada di segmen Music and Info, kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu menyadari gitu ya, kalau misalkan cara kamu ngomong, selera humor kamu, kebiasaan nongkrong kamu, bahkan cara ngelihat masalah perlahan itu berubah juga nih teman Pro 2, sejak lingkungan pertemanan tertentu gitu ya. Dulu mungkin kamu orangnya pendiam banget, tapi setelah berteman dengan orang-orang yang mungkin ekspresif, kamu jadi lebih berani lagi buat ngomong gitu ya. Atau mungkin yang tadinya kamu cukup rajin ngerjain sesuatu, tapi setelah masuk circle yang mungkin hobinya suka nunda-nunda, tiba-tiba deadline udah di depan mata dan kamu malah ikutan santai gitu ya. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Nah, manusia emang gak hidup dalam ruang kosong teman Pro 2. Kita belajar banyak hal dari interaksi sehari-hari, termasuk dari kebiasaan, cara berpikir, cara nyelesain konflik, dan juga standar tentang apa yang dianggap normal. Ketika lingkungan menganggap belajar hal baru sebagai sesuatu yang keren, kita bisa ikut terdorong mencoba juga. Sebaliknya, kalau ngejek orang, ngeledek-ngeledek orang itu dianggap sebuah hiburan, lama-lama perilaku itu juga bisa kerasa biasa aja gitu ya. Tapi bukan berarti karakter kita sepenuhnya ditentuin sama teman, keluarga, pengalaman hidup, kepribadian, nilai-nilai yang kita pegang, dan keputusan pribadi juga tentunya berperan teman berdua. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah teman mempengaruhi kita, tapi juga seberapa jauh sih kita menyadari pengaruh itu, dan apakah perubahan yang terjadi emang sesuai dengan diri kita. Jadi kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan sampai tuntas dalam hingga jurang ya teman Pro 2.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Masih ditemenin sama Rama dijaga malam hari ini ya teman Produa. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita. Salah satu hal yang menyenangkan dari punya lingkungan pertemanan yang sehat adalah kamu tuh gak harus menghadapi semuanya sendirian gitu ya. Punya teman yang ngedukung bisa bikin kamu mungkin lebih berani mencoba hal-hal baru. Lebih terbuka juga sama sudut pandang yang mungkin agak berbeda sama kamu. Dan tentunya lebih termotivasi juga kalau misalkan lagi kehilangan semangat gitu ya. Kadang perubahan besar juga justru berawal dari hal-hal yang sederhana aja ya. Ngelihat teman konsisten ngelakuin sesuatu, terus kamu ikutan juga gitu ya. Contohnya kayak olahraga aja gitu. Seberapa banyak sih kita melihat teman-teman kita yang FOMO olahraga? FOMO sih, tapi FOMO-nya in a good way teman Produa. Tapi kedekatan juga tentunya punya tantangan gitu ya sama teman. Semakin sering bareng, semakin besar juga kemungkinan kebiasaan kelompok-kelompok tertentu tuh ngaruhin keputusan pribadi kamu. Mulai dari cara menghabiskan uangnya, pilihan aktivitasnya, gaya komunikasinya, sampai cara ngelakuin orang lain gitu. Nah, kalau lingkungan kamu punya kebiasaan yang positif, pengaruhnya tentunya bisa untung gitu ya buat kamu sendiri teman Produa. Tapi kalau kebiasaan yang kurang sehat terus dianggap wajar, kamu juga bisa perlahan terbiasa tanpa sadar. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruh itu gak selalu muncul lewat paksaan. Kadang gak ada satupun teman yang nyuruh kamu untuk berubah. Kamu cuma pengen kerasa nyambung dan gak pengen jadi orang yang berbeda. Atau mungkin gak mau kehilangan momen bersama mereka aja. Yang akhirnya kamu menyesuaikan diri nih sedikit demi sedikit sampai lupa mana kebiasaan yang emang kamu suka dan mana kebiasaan yang kamu lakuin supaya diterima sama teman-teman kamu. Tapi kayaknya itu bukan pertemanan deh.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Teman Pro 2, ada satu hal yang menarik dari sebuah pertemanan gitu ya. Keputusan yang sebenarnya gampang kalau misalkan kita lagi sendirian, itu bisa kerasa sulit banget kalau misalkan ada tekanan-tekanan dari teman-teman kamu atau mungkin kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Misalnya kamu sebenarnya nggak pengen gitu ikutan sama sebuah kegiatan, tapi karena semua teman ikut, ya kamu juga ikut juga gitu ya. Nah, kamu nggak setuju mungkin dengan candaan yang mungkin merendahkan seseorang, tapi kamu takut gitu ya, dianggap serius kalau misalkan diem atau menolak. Akhirnya kamu mengikuti arus bukan karena pengen, tapi karena mempertimbangkan resiko sosialnya. Fenomena ini berkaitan dengan peer pressure, teman Pro 2. Itu adalah tekanan dari teman sebaya yang dapat mempengaruhi perilaku atau keputusan seseorang. Tekanannya bisa terang-terangan, misalnya terus didesak melakukan sesuatu, tapi bisa juga lebih halus gitu ya. Kamu ngelihat semua orang ngelakuin hal yang sama, terus nyimpulin kalau itulah standar yang harus diikutin supaya tetap diterima di masyarakat. Masalahnya teman Pro 2, keinginan untuk diterima adalah hal yang manusiawi banget gitu ya. Kita emang butuh banget sama koneksi sosial. Tapi diterima sama kelompok-kelompok tertentu dan menyetujui semua tindakan kelompok adalah dua hal yang berbeda. Kamu bisa tetap dekat sama teman tanpa harus memiliki selera pendapat atau mungkin keputusan yang sama. Tapi justru kemampuan berbeda pendapat tanpa harus saling ngerendahin itu adalah salah satu tanda kalau misalkan pertemanan itu punya ruang yang cukup aman nih. Kira-kira kamu punya pertemanan yang kayak gitu juga atau enggak ya?

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palenewen dan operator Evus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar lingkungan pertemanan kali ya. Kali ini kita masuk ke pro kontranya. Haruskah punya teman yang lebih baik dari kita sendiri? Nah, karena ada yang berpendapat kalau misalkan mau berkembang, kita tuh harus berteman sama orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Secara logika, emang ada benernya ya teman Pro 2, berada di lingkungan yang punya kebiasaan yang baik, punya tahu tujuannya mau kemana, punya kemampuan untuk belajar, tentunya bisa memperkenalkan kita sama standar-standar yang baru. Kita jadi ngelihat kali ya kemungkinan yang sebelumnya nggak pernah kepikiran di kepala kita gitu. Sekaligus juga dapat dorongan untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Tapi, Rama kurang setuju kalau misalkan gagasan itu diterjemahin menjadi kita tuh harus milih teman berdasarkan pencapaian. Jangan kayak gitu juga ya teman Pro 2. Seolah-olah kayak semua teman tuh wajib lebih kaya, lebih pintar, lebih produktif, atau mungkin lebih punya karir yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, pertemanan itu bukan program rekrutmen perusahaan teman Pro 2. Kamu gak harus ngeluarin CV, harus evaluasi lah setiap kali kamu pengen deket sama seseorang gitu ya. Teman yang berbeda pengalaman atau kemampuan itu juga bisa ngasih pengaruh positif tentunya ya. Ada yang ngajarin kita berani mencoba, ada yang bantu kita ngelihat masalah dengan lebih tenang, ada juga yang mengingatkan kalau misalkan hidup tuh bukan cuma soal ngejar pencapaian aja. Yang penting bukan siapa yang berada di posisi lebih tinggi, tapi apakah hubungan itu memungkinkan kedua belah pihak untuk saling menghormati dan juga bertumbuh. Nah, menurut Rama sendiri, lingkungan yang sehat bukan lingkungan yang membuat kamu selalu ngerasa tertinggal gitu ya. Lingkungan yang sehat itu ngasih ruang untuk berkembang tanpa bikin harga diri kamu tuh bergantung sama perbandingan dengan orang lain. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita yang masih panjang ini, Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Oasis yang Wonderwall. Oke, langsung aja teman Pro 2, kalau misalkan punya lagu favorit, WhatsApp ke kami di 081 11 45 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Nah, sebuah meta analisis yang diterbitin sama jurnal Psychological Bulletin itu menggabungkan hasil 60 penelitian independen teman Pro 2 dengan total kurang lebih 233 ukuran efek dari penelitian longitudinal mengenai pengaruh teman sebaya terhadap anak remaja dan juga dan juga anak-anak muda di empat benua gitu ya. Kenapa Rama ngomongnya bingung gitu ya. Nah, kalau Rama baca hasilnya itu menemukan bahwa perilaku teman-teman emang memprediksi perubahan perilaku individu dari waktu ke waktu dengan efek rata-rata yang katanya relatif kecil tapi signifikan dan juga konsisten secara statistik. Dengan kesimpulan, kalau yang Rama ambil gitu ya, pengaruh teman itu nyata banget teman Pro 2, tapi bukan berarti setiap orang pasti berubah hanya karena berteman dengan kelompok-kelompok tertentu. Efeknya bisa bervariasi gitu ya, tergantung sama konteks dan juga rentang waktu. Penelitian itu juga membahas beragam jenis perilaku, termasuk perilaku eksternalnya, perilaku internalnya dan juga perilaku akademiknya. Jadi pengaruh pertemanan bukan cuma soal ikut-ikutan ngelakuin sesuatu yang beresiko aja, tapi juga berkaitan dengan cara seseorang berperilaku dan menjalani kesehariannya. Ada satu catatan penting, kemiripan antara teman nggak selalu berarti satu orang menyebabkan perubahan sama orang lain gitu ya. Bisa jadi seseorang memilih teman yang sejak awal udah punya minat dan kebiasaan serupa. Misalnya dua orang sama-sama suka olahraga terus jadi dekat. Setelah berteman mereka juga saling memotivasi untuk makin rutin berolahraga. Dalam kehidupan nyata, proses memilih teman dan saling mempengaruhi itu bisa terjadi bersamaan ya teman berdua. Jadi jangan buru-buru menyalahkan circle untuk semua perubahan yang ada di hidup kamu. Teman tuh bisa kasih pengaruh, tapi kamu juga punya peran dalam memilih, mengikuti, atau bahkan menolak pengaruh itu ya teman berdua. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Lara. Akhirnya balik lagi ya Lara, kamu kemarin tidak request. Dia pengen request lagunya Noah yang Andai Kau Datang. Oke, langsung kita play aja ya, semoga

0: Allah. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar pertemanan. Ada fase ketika hubungan pertemanan tuh yang dulu kerasa cocok itu mulai berubah gitu ya. Dulu punya banyak samaannya, sekarang tuh tujuan hidup kayaknya udah mulai berbeda. Apalagi kalau misalkan udah makin tambah umurnya ya teman Pro 2. Ada yang sibuk bangun karir, ada yang fokus kuliah, ada yang pengen memperluas pergaulannya juga. Dan tentunya juga ada yang mulai untuk memilih kehidupan yang lebih tenang kali ya. Frekuensi nongkrong akhirnya berkurang, obrolan juga berubah, dan hal-hal yang dulu kerasa seru mungkin sekarang udah gak terlalu menarik lagi. Nah, perubahan seperti ini bukan berarti pertemanan kalian tuh buruk ya teman Pro 2. Manusia tuh berkembang dengan kecepatan dan arah yang berbeda-beda. Dua orang bisa tetap saling menghargai meskipun gak lagi ngejalanin rutinitas yang sama. Persahabatan juga gak harus selalu diukur dari seberapa sering sih atau seberapa cepat sih kamu ngebales pesan gitu ya. Yang perlu dibedakan adalah perubahan alami dengan hubungan yang terus merugikan nih teman Pro 2. Kalau misalkan kamu dan teman kamu punya minat berbeda, itu masih bisa dikelola ya. Tapi kalau misalkan kamu terus direndahin, dipaksa ngelakuin hal-hal yang bertentangan sama prinsip kamu, atau mungkin ngerasa harus menyembunyikan diri supaya gak jadi sasaran ejekan, situasinya perlu diperhatikan lebih serius lagi. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi ya pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Oke, langsung kita gas aja di malam hari ini ya.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah kurang lebih 1-2 jam ngobrolin seputar circle pertemanan, kali ini Rama kasih tips nih cara nilai circle tanpa ngerasa kamu jadi orang yang paling benar. Yang pertama adalah perhatikan diri kamu sendiri setelah menghabiskan waktu bersama mereka. Bukan berarti setiap nongkrong harus bikin kamu pulang dengan motivasi hidup yang setinggi gunung gitu ya. Pertemanan juga boleh diisi sama obrolan-obrolan gak penting, humor-humor absurd. Mungkin itu kegiatan tanpa tujuan yang harus produktif banget tuh enggak banget teman berdua, enggak apa-apa gitu ya. Tapi coba juga lihat polanya. Apakah kamu ngerasa dihargain? Apakah kamu ngerasa bebas menjadi diri sendiri atau aman mungkin menyampaikan semua pendapat? Atau justru malah sebaliknya gitu ya, sering ngerasa kecil, sering ngerasa bersalah, atau mungkin tertekan gitu ya setelah ketemu sama teman-teman kamu. Nah, polanya perlu diperhatiin. Terus yang kedua, lihat gimana kelompok memperlakukan orang-orang yang berbeda. Apakah perbedaan pendapat masih bisa diobrolin atau langsung jadi bahan jokes atau bahan ejekan gitu ya. Apakah teman bisa nerima penolakan atau justru bikin kamu ngerasa bersalah karena gak ngikutin kemampuan mereka. Cara sebuah kelompok menghadapi perbedaan itu seringkali lebih nunjukin kualitas hubungan daripada seberapa kompak mereka saat bersenang-senang gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir teman berdua, jangan nilai seseorang hanya dari satu kejadian aja gitu ya. Tiap orang tuh bisa salah ngomong, bisa bikin keputusan yang buruk atau mungkin lagi ngadapin masalah pribadi kali. Nah, lihat pola perilaku dan beri ruang untuk komunikasi. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin janggal, sampaikan batasan kamu dengan jelas. Kalau misalkan pola yang merugikan terus berulang lagi dan gak ada kemauan untuk berubah, kayaknya jaga jarak bisa jadi pilihan yang masuk akal ya teman Pro 2.

It's true. I'm still in love with you. Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dari obrolan pada malam hari ini kita bisa ngelihat kalau lingkungan pertemanan emang dapat mempengaruhi karakter, kebiasaan, dan juga cara seseorang ngambil keputusan. Pengaruhnya bisa positif, pengaruhnya juga bisa negatif, dan seringkali berlangsung perlahan melalui interaksi sehari-hari gitu ya. Tapi pengaruh itu bukan vonis bahwa siapapun yang berteman sama kelompok tertentu itu pasti akan berubah jadi sama persis sama kayak mereka. Kita tetap punya pilihan, kita tetap punya pengalaman, dan juga tentunya prinsip yang kita pegang gitu ya. Kita juga bisa mengambil hal baik dari satu lingkungan tanpa harus niru semuanya. Kamu juga bisa belajar disiplin dari satu teman, keberanian dari teman lain, empati dari seseorang yang punya pengalaman hidup berbeda. Pertemanan yang beragam justru bisa memperluas cara kita memahami dunia. Dan menurut Rama sendiri, pertanyaan yang lebih menarik bukan sekedar apakah circle itu mempengaruhi karakter kita. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup mengenal diri sendiri untuk menyadari perubahan yang terjadi? Dan apakah kita cukup dewasa untuk menentukan pengaruh mana nih yang ingin kita bawa ke kehidupan kita? So, terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah request gitu ya, menemani Rama ngobrol panjang di jaga malam hari ini. Jadi, tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2, Rama pamit ya.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Udah,
1: tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.
3: Jaga malam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa، demi waktu. الله سبحانه وتعالى bersumpah demi masa، demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa
empat sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Tentara Nasional Indonesia bersama instansi terkait berhasil merampungkan pendirian puluhan ribu unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia sejak akhir tahun lalu. Pemerintah kini memfokuskan tahapan kerja pada percepatan operasionalisasi dengan target 20 hingga 25 ribu unit koperasi sepanjang tahun berjalan.

Informasi lainnya teman Pro 2, Yura Yunita dan It Gitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat lalu. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Max Verstappen merebut pole position Formula One Grand Prix Singapura untuk pertama kalinya setelah mengungguli dua pembalap Ferrari. Charles Leclerc menempati posisi kedua, sedangkan Lewis Hamilton harus puas di urutan ketiga dalam kualifikasi yang berlangsung ketat. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali BTB kembali menjadi teman terbaik kamu nih di minggu pagi teman Pro 2 di tanggal 11 Oktober 2026. Siapa nih kamu yang mungkin lagi jogging-jogging pagi gitu kan ya, atau car free day? Senang banget akhirnya bisa beraktivitas di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya BTB bakal menemani aktivitas kamu teman Pro 2 dari pagi sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini dengan berbagai informasi terup to date yang pastinya membuat kamu semakin bersemangat gitu ya teman Pro 2. Dan mengawali informasi pagi hari ini teman Pro 2 datang dari Rihanna yang jujur tiba-tiba pas gue cek di TikTok gitu kan nih, loh kok tiba-tiba Rihanna nge-live, apa nih lagi ngapain nih gitu kan. Jadi Rihanna ini sempat jadi host untuk ngenalin produk beauty-nya sendiri gitu kan ya. Dan bahkan live stream itu bisa menarik lebih dari 1,5 juta akun penonton yang nonton dia at the moment teman Pro 2. Wah ini gokil sih jujur ya. Kemunculan Rihanna dalam live shopping ini juga mencuri perhatian karena katanya jadi salah satu momen langka di mana ya namanya Rihanna ya ngapain juga ya dia nge-live jualan gitu kan teman Pro 2 ya. Tapi yang dibicarakan di live itu bukan cuma soal make up aja gitu kan. Karena di tengah live stream Rihanna juga ditanya soal musik yang belum dirilis dan menjawab dengan analogi gloss bomb vault. Ya menjelaskan kalau satu vault berisi 10 produk, dirinya punya seenggaknya 17 vault yang kemudian dihitung penggemar sebagai sekitar 170 lagu. Oh wow. Ini kayaknya Rihanna ngasih spoiler-spoiler dikit gitu ya tentang next songnya gitu. Dan ya Rihanna sendiri sih gak bilang gitu kan kalau udah punya tempat 170 lagu yang belum dirilis. Dan for information, Rihanna ini terakhir merilis album studio Anti pada tahun 2016 loh teman Pro 2. It's been long time banget gitu kan. Bahkan aku cari kayak Rihanna lagu-lagu update-nya udah jarang banget gitu kan. Tapi sementara itu album berikutnya yang kerap disebut sebagai R9 ini sampai saat ini belum memiliki tanggal rilis resmi. Atau mungkin ini salah satu trik marketing Rihanna juga gitu ya, karena mau comeback teman Pro 2. Kalau gitu buat temenin pagi hari lo biar makin semangat di pagi hari ini, satu lagu dari Rihanna featuring dengan Calvin Harris dengan This Is What You Came For.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Bagi again with BTV Teman Pro 2. Dan ini ada informasi terup to date yang pasti menggemaskan, karena dua anak harimau Sumatera, Panthera tigris Sumaterae bernama Barani dan juga Malu, lahir di kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat pada 1 Juli lalu. Kelahiran perdana spesies tersebut di kebun binatang diumumkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo, pada 2 Oktober 2026. Keduanya merupakan anak dari harimau bernama Dari dan juga Rakan. Indroyono menyebut kelahiran Barani dan juga Malu memiliki makna bagi konservasi satwa langka sekaligus persahabatan Indonesia-Amerika Serikat. Fort Worth dan Bandung juga sudah menjalin hubungan sister city sejak 2 April 1990, di mana kelahiran ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi kedua kota serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian harimau Sumatera. Aduh, jujur ini lucu banget, gemes gitu kan, dede bayi Sumatera gitu kan, dede bayi Sumatera, dede bayi harimau Sumatera. Karena kan spesies kucing ya teman berdua ya. Dan kalau pas bayi itu kayak lucu gitu. Kalau gede kan takut ya, malu ya, takut diterkam. Oh.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Balik lagi bareng BTBT Mampro 2 di pada gimana pagi hari ini, apakah sudah semakin bersemangat walaupun tadi lagunya agak galau-galau dikit Mampro 2 ya, nggak apa-apa, kita refleksi ini ya pagi-pagi begini ya kan. Dan informasi kita live today lainnya datang dari the one and only Nazar. King Nazar ini katanya baru aja ngenalin official merchandise-nya yang vibes-nya tuh udah kayak idol K-pop beneran Mampro 2, mulai dari lightstick, topi, kipas, tote bag, payung, tumbler, keychain, sampai t-shirt dan juga hoodie, semuanya ada. Nah, ini tuh bermula dari sebutan opa gitu ya. Opa tuh kan sebagai kakak gitu atau abang di Korea Selatan gitu Mampro 2. Buat Nazar yang memang sudah sangat amat melekat di kalangan fans. Bahkan mereka juga sudah punya lightstick sampai fanchan khusus untuk meramaikan penampilan sang idol. Bedanya sekarang Nazar ikut meresmikan budaya fandom tersebut lewat merchandise officialnya sendiri. Dan berdasarkan informasi di unggahannya, seluruh merchandise ini juga bakal dijual dengan sistem pre-order dengan harga yang bervariasi Mampro 2. Mulai dari 40.000 sampai jutaan juga ada kata Mampro 2 ya. Jadi buat kamu yang sudah teropo-opa Nazar gitu kan ya, jangan lupa beli gitu kan. Karena jujur entertaining banget gitu kan Mampro 2.